0: Edward Narolo Lenchoshoi, naning Romayan FM.
1: Kaji Susan, Amanyo Logo May, Naramayan Eroro Reyu, Atarero Yomayan Leng, Negronorondo Gisdina, Monoro Yamayan.
0: Agarajo Grimasa Boginta Longa Raman in Romayan FM, and Angaragana Eroro, Nirabari Logo Bokin, Longa Lili, the Gazo Yu.
1: Am I in Romayan FM, Orosho Lambo?
2: Mayan FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
3: Enkagenya Mayan FM.
4: Enkiguana. Enka Kenya.
3: Enkiguana. Enka Kenya.
5: Egase bakatoko lenya wangano loshone so lakiti yatu enka Kenya Mayan. Kegrajo bengi ndibe enkiguana. Nikiara enka Kenya no longe dura rakiata fidelin. Na segure ngitesheni. Tepat enke suma. Ajo nasi na nabla idherewu. Niki yolajo ene tepat. Teneke ya magita na Kenya. Tepat enke suma. All tali to onkerango losho. Lema. Yara swali. Toshogiyo kana simu. Hormosori na abishena. Hormosori yare. Uninaudo. Uninaudo nabo na abishena. Raki Airtel.
6: Wale nampangia tena 0732992321.
5: Yes, tena kwetu na jene SMS na 0785929283 na yanodo si ene WhatsApp. Mkili kwa nishore Fidelin tengita sheni.
6: Enkake nyama Mayan FM.
5: Mayan FM, hello.
7: Oliksemi, sopa.
5: Ibu oling.
7: Oldabash ilo.
5: Yolo oldabash.
7: Kamarok mouth.
5: Karibu oling. Nejo kaji ri sukul na ga rishata e ayengera
6: en ka kenya Mayan FM.
5: Mayan FM, hello. Haya rona gota ne radio mi yula dalam to shoki yoga na simu safari komo Airtel wale lo kele kopo kele WhatsApp le SMS ne kinga ma tiatua en ka kenya Mayan FM yara swali ngili woni shori Fidelin na siku tengita sheni kija tengo to Facebook.
6: Kabisa nena ninye kwanza Betty Keji Betty Manda chungujona jene Facebook nejo how can I get contact to that TVET eni kai yuko parumi number ina college ama kai ina ngama eltongana li ina college ulogulotongana kwa hirugutora kiliku chungujona yye Facebook agere ngurena kiliku ena keti loi kiliku anutua maswali amore nkumu yenye na ore ntuki na grass na kegra limuwa jini ningito itulu itutuadu hirugato ningito jungu nasi nkite shinte niweji nejo good morning kutoka Ngara Roti yale Transmara aini ningito nasu jire nkigwana good morning kutoka na lepo nkishu reserve keji enoclation kekuta nejagra iria marijenta iti hatu nkigwana ya Mayan FM nejo I am interested how can I get maripet maria good morning nejo maapet nebo mpaka tamati good morning kutoka no sign keyan neja sujira nini ningite na kigwana ya Mayan FM kakire mwela na kitidu watunga ni kilikuwa kai swali kando yolo kilikuwa nwa namba ulo kilikuwa nutua ineti suku letajo from Menosa inti dia leo Transmara manasi mwana Liverpool nejo kingira idia mariti ya tuikitesheni enka Kenya Mayan.
5: Okay.
6: Enka Kenya Mayan FM.
8: Njamasi
5: uwe
8: tuwa lai
5: ipo olega nyanka Kenya
8: enaki PK
6: atanga mungiro lukuno kabisa
5: salamu wake itabu wake ni nyana bikuwa kia wango
6: atanamuwa salamu pi
5: na wange wine gratu meyo nejuga na masepo kumari ya mariti ya tuwa enka Kenya Mayan esimu nabu peki njo na siku meta wala
6: enka Kenya Mayan FM.
8: Yes, Njamasi
5: uwe
8: uwa anasuwa danga lenga jinto
5: ibu lenga nenga Kenya.
8: Yes, kita ibu jual masa aja lah mas, sudah magadi.
5: Oleh masusu eti magadi.
8: Iya baik.
5: Hmm.
8: Aku mau raja orang ambasi dan buana.
5: Kabisa.
8: Aku boleh bangga semua.
5: Hmm.
8: Merah di nyelong losu.
5: Di nyebi.
8: Iya nggak sama aja bi, nama aku pengen di sana.
5: Hmm.
8: Aja di masa yang jodoh bi ini nanti, nggak na gara aja ngejungu di sana.
5: Hmm.
8: Ibu orang ia ayat way tu ni jenis jenis orang ia mu negara nari aku tu negara nari naro dah ini dah ini dah bayar.
5: Yes sir.
8: Terus orang ia mungkin semua negara nari gitu dan negara dan kau kisah.
5: Hmm.
8: ini naik ujian nama saja nama sura magadi nama yanda yang kayu dek.
5: Asyole wala masusu kama yeni. Wala masusu eti magadi. Fidel nkaji tiana suhuli ni.
9: Eriana Sugul Karen.
5: Tananga Nairobi.
9: Tananga Nairobi.
5: Okay.
9: Nore number yang na 0721 380 590 590
5: or Mosori na Abishana. Mm-hmm. Are
9: Ore intake sang na kijoshi intake kati sa intake na debera lababa urulusoye a September ege ara sayi rogi intake November olaba le romo nobo nindogi ara olaba le dokoya January nindogi ara olaba le kuni olaba le miet olaba le obishana nyao kati ni le rolari njere olaba le dokoya oliokuni olimiet oliobishana ole uliodo ole tomunobo
5: ole tomunobo
9: eh ne akore ldaba likijingira ne giata intake
5: giata intake
9: eh
5: ne akore ngata ko sa endo wesa ina ino enkerai ne ita geta laba le tomunobo
9: ora ke pe oshogio namba na diamba ye 0721380590 ne gi
5: ura yage
9: okay
5: eh wow a show ling na sekure ngara ke ndayo ke wona rishata no iyo wete ngene utar masa tomba etepat na geji enge sumolta li to onkera ngolo shole ma tanaya ra ke kilikwana to shogi nje simor mosori na bishana arena bo uni isiet ormosori imiet naudo ormosori ore bi woshne namba na itu mereto to p tebe de sia yenge suma onkera no kamena tepat enge suma tenkerai odenge shui Olwani, asho leng fidelin.
9: Asho.
5: Kaja lona lini roka na hati ulo wa mkini ngizoi.
9: Iii. Aga ilo roki maasa ipokin. Na ilo roki sindi nyampa beti yankari ngiro. Na ilo roki maameti yankari ngiro. Amuke gira inini. Na ilo roki sinyoro ba yala yiria enkipai.
5: Wow.
9: Yeji Patrick.
5: Yeji Patrick. Teidi. Itil tali.
9: Itil tali.
5: Asho leng.
9: Aya kati.
5: Ora tiyo tindoro pa ngwengi tesheni kishu kinji darishyata ni miyado.
10: Melelek e asate biashara nesulaki ononka jijik na ikombowai nemiri Aril Estate toloshole Africa uretenete Kenya ikiyulo lelolang odin kwa biyabo we ngoro malim nere urobia ni merasa gini nenana iyegu kake na inusie kyo serum kirerenita enkigwa na sabog niningo Mayan FM tuore sharpo okin nitu milomon meisho shungam Lolomon Subadi Warebo kiolong e juma tatu Metabeki juma Sato monobo enka kenya tiatu enkorobil Naitum enkitengena orore ilenkai Eimu enkibindi etayolo orore ilenkai Tene itum enkitengena epo kisirata Tiatu apo kematua Tombu kipo ki na tiatu bibilia Po kiolong e juma tatu Metabeki juma Sato monobo enka kenya Ningame enkitengena na gutu orore ilenkai Enkitengena na nekiake through the Bible TTB Tieto Mayan
11: Kure lalanga na John Patina anini ro Mayan FM to Rosey ne de ro sabuti arwa ma pokin ashole
12: Kure Mayan Kure ko le Patina na ngwe mu to Rosey ne ni ro Mayan FM ra Mayan FM de to ro to losho tini yo nyana ga ranga rambe ni ni pi paka ne ga gresa dia lunga na ko le mo shankia ngiro shaka shankia lunga na osho wata sajato le mo shankia di di ne ga Mayan ra sabuti losho
13: Ore zanga mine aga jisa yero lagana nanya reni ningo Mayan FM metere ro ro lo shola de ganga yasi
14: Ore Mayan
15: Edward naralo lencho shoy nani ngiro Mayan FM
1: Taji Susan amanyo lengo mei na rama ya nerero rore yu atarero yu amayano leng nige norirondo gisidae na araemwe noiro ya mayano
0: angara jokiru masa ya bawakin talolunga rama ni ningwa Mayan FM ana angara gina terero rore nita baya kiliko bawakin longa ulele terkia uwa yu
1: ama ini ningwa Mayan FM ulo sholambo
2: Mayan FM Ewangan olo show Ewangan olo show
16: Oyaleyo yeleyo Mayan FM
17: Oyaleyo
16: Oyaleyo yeleyo

0: Ogeji mnafano le kolol.
1: Tilo si ulo jukiru likini tabeki wana saa yenka kenya tiatua. Yenka kenya mayen. Pokyo longe Jumatatu merabeki Jumasaru manare merosho. So mwane entade kenya. Ngai graju kita sirena tena kenya.
2: Yenka kenya mayen FM.
3: La.
2: Woo. Woo.
3: La suma ling.
2: Ibo ling.
3: Yenka jira Dawdi kidem.
2: Ye Dawdi kidem.
3: Ake murwe kawa wa sidai.
2: Iye.
3: Ngenya na ari sidai. Ngenya na kaya na he.
2: Iye.
3: Angkoranya tabura na kom.
2: Iye.
3: Iye naka na dengen na ulama kasiriana.
2: Iye.
3: Kana dengen murwe mo kena wa sidai.
2: Mhm.
3: Iye angkawa lentan toko kena bayo na bayi.
2: Mhm.
3: Iye nalo ala merga diye ne di rumah mati kita.
2: Mhm.
3: Awan lah aku kena di rumah mati ni ama makan lagi kena pun mohon. Iye. Akhirnya na mama di bawah ni merantau lah.
2: Hmm.
3: Kita ini na boleh kena dua bisu. Na bagian apa lagi? Oh, orang mesti boleh kena bagian apa lagi?
0: Asholing.
3: Aiyah, asholing.
0: Aiyah. Ia orang mesti boleh kena bagian apa lagi?
2: Enka kenya mah iya FM.
3: Hello.
0: Wo.
3: Dasua.
2: Ibu oling.
3: Pikiran apa Robi?
2: Asli deh pikiran apa Robi?
3: Eh.
2: Mikir kenya mali.
3: Eh.
2: Ingkisia tukul.
3: Tasuba. Eh. Sisi yang kau mesti ada mali.
2: Mhm.
3: Lain kalau untuk nara mau lihat wedding.
2: Yes.
3: Ajar nara usli aja jangan entar nara mana.
2: Mhm.
3: Ada yang nara kalau nanti dia mari entar.
2: Mhm.
3: Kamari bawa kalau dah umah.
2: Mhm.
3: Kalau mesti bawa entar kalau nara entar mana kenyang.
2: Mhm.
3: Kalau awal gitu is.
2: Mhm.
3: Pandai dia gitu sih.
2: Mhm.
3: Kami semua orang yang lebih sedih yang kau nari.
2: Sholing.
0: Mm. Ejoke bwo kanya ta sirena ti atua enka kenya ema yene FM ndugu yangu.
2: Yes.
0: Menya kago liki Edwin Sifuna.
2: Edwin Sifuna.
0: Mm.
2: Kisana mana?
0: Ile jogi.
2: Mm.
0: Kina balo na saikili yako tini ajoke shia kuna ni register linda mwananchi.
2: Kabisa.
0: Ule bejo nija.
2: Mm-hmm.
0: Debu kwa lo ba ajo hapana.
2: Mm.
0: E register vena togi.
2: Mm-hmm.
0: Edwin Tulo Sifuna ji.
2: Eh.
0: I reserve angarna.
2: Ile jesa wasini nyane?
0: Eh, emenabo.
2: Ai debo ni rona. Eh.
0: Dele James Orengo.
2: Eh, James Orengo.
0: E gringo rurgi o malenye le siasa.
2: Mhm.
0: Eh. Niyo la gaju.
2: Ore James Orengo.
0: Nele.
2: Na ni nyoshia ngaina na erishana.
0: Eh,
2: Edwin Sifuna.
0: Imagine.
2: Eh.
0: E gringo rurgi o malenye le nyo. Le siasa.
2: Ile ndo ngani na yako rejo ri nenejo.
0: Eh.
2: Ore dua murori yake Kenya Mal Sifuna.
0: Kenya Mal.
2: Nejo, awore kwete tai saai, ayipoti njama yeldo nganda, kera lwana ya gire ngwara kinjama yi, eroni nye njama ya gire yungurugu, njama ya gire yibiru.
0: Ero mera.
2: Nejo ganya male anasa yisi puna amu, yara deadline onda rikinito munu mieti, alavale tomuna.
0: I'm telling you.
2: Pia kodipa, aishuwi ambati for registration. Nishuwi party officials, wendo kina jisample signature.
0: Nerejo isi, lazima niya kuna party compliant.
2: Yes.
0: Washiri yapo wakini political parties.

0: erabaye songan yang kakeknya sili kajaron ayah kaya dan kakeknya namanya na ribuan yang masya Allah monton rupun ayah kajaron monton kira rangur ayah mpun kei on tomo lo takawan tiga jawa dolia sang kairi ora isu dia muto ejo kaya rangur lo show yang nabe jeng rikore ura kira rasa imasa ibiya syarat yang buduan aku lama ayah nang karusa jina kaun di nipun lah happy lah ribuan di nipun rumah sayu guna kaya gile ora isi rikore rengu guna rejito ya ima kena aku lomone kira mena ilari koko ni upinzani.
1: Juzi tulikuwa na William mahali inaitwa New York City akiongelesha wale wazungu, akawaambia mwezi kuwa ndani ya Security Council, sisi wa Afrika muna discuss security yetu na sisi wa Afrika hatuko hapo. Unajua mimi napenda William kwa sababu ni mtu wa ukweli na ni mtu mwenye anajiamini. Hii pesa leo nimelete haijatoka kwa ngafu, na hizi pens nimelete haijatoka kwa ngafu. Niliambia William nisaidie na kitu kidogo, nikasalimia naye wa mama. Hii pesa leo na wa

enkalaoi osingolio sidai oleng nagira naake aisha nasheru masa duo pooki likiria marie teru duo saa isiet endama aiteru naa apake enkolong e Jumatatu mpaka ena olong a Friday nagira naake ayiwaki ntae pookin enteipa sidai tenebo naake weekend sidai hoo nikitii taisere enewueji ore naake taisere saa kumi na mbili tutakuwa hapa tiatua naake enkisangano onkera nagira naake ayiwaki ntae pookin enteipa na mayiana nchee mayiana ntae enkai enoto naake enteipa sidai kitumo tenkolong emetabaiki watoto tiatua naake enkisangano onkera nagira ayiwaki ntae pookin enteipa sidai naishi oleng.